0: perusahaan tersebut.
1: Para pemimpin bisnis Jepang dan Australia menyuruhkan kepada pemerintah masing-masing untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang bergerak di mineral kritis. Mereka mengatakan bahwa industri ini kurang stabil dibandingkan sektor lain dan memiliki risiko yang signifikan. Sekitar 700 eksekutif dan pejabat pemerintah dari kedua negara berkumpul pada hari Senin untuk acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Jepang. Presiden sebuah perusahaan perdagangan besar Jepang mengatakan bahwa pasar mineral kritis relatif kecil dibandingkan dengan biji besi dan tembaga, serta memiliki risiko bisnis yang besar. Ia menambahkan bahwa diperlukan bantuan pemerintah untuk investasi awal dan langkah-langkah untuk mengurangi risiko fluktuasi harga. Pimpinan sebuah perusahaan pengembangan sumber daya Australia mengatakan bahwa kolaborasi antar pemerintah sangat penting, bukan hanya antara Jepang dan Australia. Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Katamaya Satsuki bertemu dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di Tokyo pada hari Senin. Mereka menyepakati nota kerjasama untuk pembentukan kerangka dialog baru menuju pengamanan energi dan mineral kritis.
0: Saudara, kami tadi menyebutkan Menteri Keuangan Jepang Katamaya Satsuki, maksud kami adalah Katayama Satsuki. Dan kami lanjutkan dengan berita-berita selanjutnya. Turki dan Pakistan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengerahkan pasukan militer dengan cepat di Arab Saudi berdasarkan Fakta Pertahanan Bersama yang ditandatangani pada bulan Agustus. Ketiga negara tersebut mengadakan pertemuan darurat di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada hari Senin. Hal ini dilakukan di tengah berlangsungnya serangan antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi, sebuah kelompok anti-pemerintah di negara tetangga Yaman. Sebuah pernyataan bersama yang dirilis kemudian mengutuk keras serangan baru-baru ini terhadap Arab Saudi tanpa menyebut nama pemberontak Houthi. Pernyataan itu menyebutkan ketiga negara akan segera bergerak menuju implementasi praktis komitmen pertahanan kolektif sesuai dengan fakta trilateral. Pernyataan itu selanjutnya menyebutkan bahwa ketiga negara akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyediakan pasukan dan kemampuan militer yang telah disepakati serta memastikan pengerahan dengan cepat di Arab Saudi. Pada hari Senin, pemberontak Houthi mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan semua maskapai penerbangan internasional untuk menghentikan penerbangan di wilayah udara Arab Saudi, kecuali di atas kota-kota suci Muslim, Makkah dan Madinah.
1: Kepolisian Rusia dilaporkan telah menahan 65 orang di ibu kota Moskwa selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Partai Komunis yang beroposisi. Aksi unjuk rasa tersebut dilaporkan telah disetujui oleh pemerintah. Selama kegiatan tersebut, beberapa orang sempat mulai meneriakkan slogan-slogan yang mengkritik pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Menurut media independen Rusia, Meduza, dan laporan lainnya, beberapa peserta acara pada hari Minggu menyerukan pemilihan yang adil dan meneriakkan turunkan Tsar serta sejumlah ucapan lainnya. Partai Komunis Rusia dan salah satu eksekutifnya mengunggah rekaman video di media sosial yang menunjukkan para demonstran digiring pergi oleh polisi dan pasukan keamanan, sementara yang lain memprotes penangkapan tersebut. Partai Komunis Federasi Rusia dianggap relatif kooperatif dengan pemerintahan Putin, namun ketidakpuasan tampaknya menyebar di antara para pendukungnya setelah partai berkuasa, Rusia Bersatu, memenangkan lebih dari 3/4 dari seluruh kursi dalam kemenangan telak pada pemilihan Majelis Rendah Parlemen bulan lalu.
0: Saudara, Distrik Chiyoda di Tokyo berencana menyurvei rute lari di sekitar Istana Kekaisaran setelah menerima keluhan dari para pelari dan pejalan kaki. Rute sepanjang 5 km di sekitar istana sangat populer di kalangan pelari karena mereka dapat berlari tanpa berhenti di lampu lalu lintas. Distrik itu menetapkan 9 aturan untuk rute tersebut pada tahun 2013. Aturan-aturan itu meliputi memberi jalan kepada pejalan kaki, berlari dalam satu baris di bagian yang sempit, dan berlari berlawanan arah jarum jam. Namun, petugas lingkungan menerima keluhan dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka terpaksa minggir atau hampir menabrak pelari yang menuju ke arah yang salah. Pihak distrik tersebut berencana menyurvei jumlah pelari, pejalan kaki, dan pesepeda yang menggunakan rute itu selambatnya akhir tahun fiskal ini pada bulan Maret. Distrik tersebut juga berencana untuk meneliti bagaimana orang dapat bertabrakan satu sama lain, serta bagaimana masalah dapat terjadi. Berdasarkan hasil survei, pihak distrik berencana untuk menambah jumlah rambu dan memasang kamera keamanan sesuai kebutuhan. Dan saudara, sekian Warta Berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Falma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 32, kita akan belajar menanyakan cara ke arah tujuan Anda.

0: Penggemar ninja asal Amerika, Mike menaiki bus antar kota dengan temannya Kaito ke stasiun Uenoshi di provinsi Mie. Di sebuah toko pakaian sewa di dekat sana, Mike mengganti pakaiannya dengan kostum ninja, dan keduanya menuju museum ninja.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 32.
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: マリオラ、satu per satu。
0: Kaito memuji kostum ninja Mike.
2: Mike, niau ne.
1: Mike, kamu cocok pakai baju itu.
2: Kakui.
1: Keren.
0: Mike membalas.
3: Ureshii na.
1: Senangnya.
0: Dan ia bertanya kepada orang yang lewat.
3: Sumimasen.
1: Permisi.
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Bagaimana cara menuju ke museum ninja?
0: Orang itu menjawab.
2: この道をまっすぐ行ってください。
1: Silakan lurus ikuti jalan ini.
2: 博物館は左にあります。
1: Museum ninja ada di sebelah kiri.
0: Mike mengatakan.
3: わかりました。
1: Saya mengerti.
3: ありがとうございます。
1: Terima kasih banyak.
0: Kaito memanggil Mike.
2: さあ、行こう。
1: Oke, ayo kita pergi.
0: Museum ninja kelihatannya tidak jauh.
1: Iya, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari stasiun. Ada beberapa toko yang menyewakan kostum ninja di daerah sana. Ungkapan kunci hari ini adalah, bagaimana cara menuju ke museum ninja?
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Berikut artinya.
4: Ninja Hakubutsukan
1: adalah museum ninja.
4: Made
1: adalah partikel yang berarti ke.
4: Dou ittara ii desu ka?
1: Berarti bagaimana cara menuju. Poin hari ini adalah menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Sebutkan tujuan Anda, tambahkan partikel
4: made
1: dan diakhiri dengan
4: どう行ったらいいですか? 行ったら
1: adalah kata kerja menuju atau pergi.
4: 行く
1: dalam bentuk kondisional. Coba ingat ungkapan ini secara keseluruhan.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: たらいいですか忍者博物館までどう行ったらいいですか忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: Bagaimana?
1: Dengarkan seorang turis di halte bus di depan stasiun Kyoto. Ia bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang ia tuju.
5: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください。
1: Berikut artinya.
5: すみません.
0: Permisi.
1: Ungkapan ini digunakan untuk menarik perhatian seseorang.
5: Kinkakuji made dou ittara ii desu ka?
0: Bagaimana cara menuju ke kuil Kinkakuji?
4: Kinkakuji
1: berarti kuil Kinkakuji yang merupakan tempat tujuan.
5: 101 ban no basu ni notte kudasai.
0: Silakan naik bus nomor 101.
4: 101 ban
1: berarti nomor 101.
4: Basu
1: adalah bus dan
4: notte
1: adalah bentuk te dari
4: noru,
1: naik. Jadi,
4: notte kudasai
1: berarti silakan naik.
0: Kini dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません、金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: Mari coba menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat lainnya. Bayangkan Anda tidak dapat menemukan jalan ke hotel. Tanyakanlah arah sambil menunjuk ke sebuah peta. Hotel ini adalah
4: この hotel. この hotel.
1: Mulai dengan
4: すみません.
1: Coba buat kalimatnya.
2: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: Dalam peningkatan hari ini, kita akan belajar mengutarakan arah.
0: Pertama-tama, kanan adalah
4: Migi.
0: Dan kiri adalah
4: Hidari.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Migi. Hidari.
1: Selanjutnya, lurus adalah
4: Masugu.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Masugu.
1: Silakan lurus adalah
4: Masugu itte kudasai.
1: Jika Anda perlu belok ke kanan, gunakan kata kerja belok.
4: Magaru. Migi ni magatte kudasai.
1: Berarti silakan belok ke kanan.
0: Dengan mengingat ungkapan tersebut, mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
6: Mike, niau ne. Kakkoii.
3: うれしいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
0: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Mike dan Kaito naik bus antar kota ke provinsi Mie. Naik bus memakan waktu, tetapi lebih terjangkau. Topik hari ini adalah bus antar kota Jepang.
1: Bus antar kota dapat membawa Anda langsung ke banyak tempat tujuan. Jika Anda naik bus malam, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk tidur saat busnya berjalan.
0: Anda bisa pergi ke banyak tempat. Untuk orang-orang yang pergi dari Tokyo, beberapa rute langsung yang populer adalah rute ke kota-kota besar seperti Nagoya, Osaka, dan Kyoto, serta tempat-tempat seperti Gunung Fuji, Hakone, dan Onsen Kusatsu.
1: Anda dapat memesannya melalui internet dan bahkan bisa memilih kursi tertentu. Bus mewah tarifnya lebih mahal, tapi beberapa di antaranya menawarkan ruangan untuk kaki yang lebih lapang dan ada juga yang menyediakan ruang pribadi.
0: Berwisata dengan bus juga bisa menjadi salah satu pilihan lainnya untuk berkeliling Jepang.
1: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
0: Sampai jumpa!
7: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 7 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, pasukan Amerika Serikat di Prefektur Okinawa, Jepang Selatan diperintahkan untuk menangguhkan operasi selama 48 jam dan memberlakukan jam malam selama sebulan setelah penangkapan seorang marinir atas dugaan pembunuhan dan perampokan. Kopral 2 Korps Marinir Amerika Serikat Devin Jacob Ballard, 20 tahun, diduga membunuh seorang wanita setempat berusia 39 tahun di sebuah hotel di kota Naha pada hari Sabtu dan mengambil dompet serta sejumlah barang milik wanita tersebut. Ballard yang bertugas di pangkalan udara Korps Marinir Futenma ditangkap pada hari Minggu. Koordinator wilayah Okinawa dan komandan pasukan ekspedisi marinir ketiga Letnan Jenderal Benjamin Watson mengeluarkan pemberitahuan berjudul Standar dan Disiplin pada hari Selasa malam dan mengunggahnya di media sosial. Ia menginstruksikan semua personel militer Amerika Serikat di Okinawa untuk menghentikan operasi unit selama 48 jam mulai Rabu siang. Aktivitas bebas di luar pangkalan dan konsumsi alkohol akan dilarang selama periode ini. Selain itu, personel layanan akan diwajibkan untuk tinggal di rumah dari tengah malam hingga pukul 5 selama 30 hari mulai Jumat.
0: Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Kihara Minoru mengatakan bahwa insiden yang dilakukan oleh personel militer Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran besar bagi masyarakat setempat dan seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam konferensi pers pada hari Rabu, Kihara menyinggung pengumuman militer Amerika Serikat bahwa seluruh personel militer di Okinawa akan dikenakan penghentian operasi unit selama 48 jam. Jam malam juga akan diberlakukan selama satu bulan. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pemahamannya, hal ini menunjukkan bahwa pasukan Amerika Serikat menanggapi insiden tersebut dengan serius dan bergerak cepat untuk memperketat disiplin serta mencegah terulangnya kejadian serupa. Kihara mengatakan ia mengetahui bahwa pihak Amerika Serikat akan meninjau kembali pedoman tindakannya. Ia berharap dapat melanjutkan pembicaraan mengenai cara menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah insiden lainnya.
1: Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro mengatakan kepada Gubernur Okinawa bahwa ia berharap dapat berdiskusi dengan pihak Amerika Serikat tentang cara mencegah terulangnya kejadian serupa setelah dugaan perampokan dan pembunuhan yang dilakukan seorang marinir Amerika Serikat di prefektur tersebut. Koizumi dan Gubernur Okinawa Koja Genta bertemu di Kementerian Pertahanan di Tokyo pada hari Rabu. Gubernur mengatakan insiden di prefektur Jepang Selatan itu sangat keji dan menyebabkan kecemasan yang luar biasa di kalangan masyarakat setempat. Ia menambahkan hal itu sama sekali tidak dapat diterima. Ia menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengambil langkah mendasar yang efektif, termasuk meninjau kembali perjanjian status pasukan Jepang Amerika Serikat. Koizumi menanggapi dengan mengatakan bahwa ia merasa sangat marah